0: bahagia bersama.
1: Ya.
0: Tahu-taunya DO bersama.
1: Iya. Allah. Kesono lu. Lagi main di sini lari-lari lu kesono. Ya, ekspektasinya semua murah ya di Indonesia. Realitanya dolar Amerika Serikat sentuh 17.900 per dolar Amerika Serikat per hari ini.
0: Ekspektasi orang kaya pertama turbo turun,
1: mm-hmm.
0: malah tambah naik.
1: Iya, emang kakak bisa sejalan nih.
0: Itulah menjadi dewasa.
1: Realitanya tuh kadang melebihi ekspektasi, kadang juga di bawah ekspektasi. Gitu loh.
0: Ya, namanya juga kehidupan kayak Alessandro nih.
1: Alessandro yang WhatsApp kita.
0: Iya, yang WhatsApp kita 0818221039. Ekspektasi pingin dapat kerjaan yang nyaman dan gak toksik. Eh, realitanya ternyata benar-benar toksik dan ada senioritas.
1: Ada aja. Semua tempat kerja kadang suka ada oknum yang begitu.
0: Yoi, tapi katanya kalau dipikir-pikir, kalau gak ada drama di tempat kerja gak seru sih.
1: Flat gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Makanya ciptakan kegaduhan di kantormu ya.
0: Tapi ya sewajarnya aja. Kan gak wajar. Tiba-tiba di kantor itu pengen bikin negara sendiri.
1: Iya, gak bisa. Atau lu lagi di kampus ya. Duh, di lantai 2 kosong aja nih. Gak ada apa kayak gitu. Bikin sesuatu yuk. Diam-diam di videoin.
0: Ya, ilah. Lalu juga Jainal nih. Ekspektasi Jainal pas masih anak-anak, umur 25 tuh udah punya pekerjaan yang tetap. Uang banyak.
1: Bener.
0: Rumah, hidup, migrain, mapan maksudnya, dan lain-lain. Karena termakan kata-kata Denko, tumbuh besar itu enak. ternyata sekarangnya, sudahlah.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Terimain aja Sofia, apapun yang terjadi. Makin dewasa, makin ada aja nambah pikirannya, makin ada aja masalah barunya. Kalau kata gue, di tengah-tengah permasalahan lahan lu, tenang aja karena ada Bapak Dosen Agung yang bakalan bantu.
0: Oh, Bapak Dosen Agung yang bakal mencoba untuk mengajak, merangkul untuk lebih baik ya.
1: Enggak juga.
0: Untuk mencapai ekspektasi yang tercapai.
1: Enggak juga.
0: Ngapain dong nanya kalau gitu, Kanjar? Tapi yang penting ada usahanya ya.
1: Iya.
0: Boleh lu kasih pertanyaan kepada Dosen Agung sama Asdos Akri, apapun itu bebas di 0818221039.
1: Karena di jam selanjutnya
0: kita bakal masuk ke 3M.
1: Mencoba mengerti
0: mahasiswa.